0: ndaga rimu kongchung ndi ngay thala jika karma nda maathung kong ata nga nga ndi chabdhige ichi, lovchung ichi ndi ngay thandye tsige zi chabdhige ichi maangpuri yokse gu no tebzhin ta lovchung nambi ta khasang terang gawar ndi ngay thandye tsige zi chabdhige zi yokwari ichi nda hachang kachem puri tani ta terang gawar lintzin di nga gishu thorji gizhi sa loma ga semkham tang shabchul la tor nga yi gozi langzhan da tawzi gobdhige dali dan nda mungu gichi gichwa chari nda kai nda mo yi nari cha tarung jika nala kime sa nda mora mangpo yo chir sam gati tangna jigita gergenga da terangga langzha nda tang deli chi kasawi go sara yangna gergenga shana do na chazgi oka nda zungi tani jigita gergenga kabdazga tong tong reyna
1: o ya ya da terangga shenu hami changma nga rangga nyanyung kona ga tangmi shenu tatarmo
0: nyari
1: Tena ta ching maandang sa, ching maakhi sa, tamo yang mongwe yo chirmo.
0: Nari.
1: Tata kondi yang ta nyengkhen tsangma ge ki rishir zing nang yo tata kota tongo mo yi. Ti toni ta lho tong nam, ta lho ta chimu gandha zing dhamna, cheli chanda zing dhamna, ta thumra rangni tsayin ba tanga, rangni kani yungwa maajipa ka maajika tangni. Ta rangka lhapshan de la hachun chimbo shi de tangi thar, thama tang paye la pen tonda ge mannan jontang chan shik tangirwa la,
0: ཨ་རི་ཝ་ཆེན་བུ་ཡོས་ཅོ་ཏི་ ཁྱི་ཕྱད་མ་ཁྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕ

0: Chomchindara. Jengu shasim je Chomchindara. Chomchindara.
1: Zarsi dambi sankhanaji chenambi kankam zang. Tidarta namba soga sernin navi janta nyan langlang jo zimbada nang songjang zhuk nyan chinkang warkala longchin jie zhub zimbi Chomchindara shibi lecang yin. Zhuk namba dina tarig lecang di nang tiyang asi yangar zinta songjang zhuk nyan chinkang tang zhonggong seko zong tang tang zong mong mong sejong ni ji xo zhub tang songjang zhuk nyan chinkang warkala longchin tang amdo nyan chin songjang warkala zhalim jang zhuk nyan chinkang seko zong argini lisil yekur jang zhuk nyan chin ju ཁྱི
2: ཁྱི
3: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

0: ཡིན་ང་རང་ གབ་ཅ་ཅེས་ཚབ་ཚ་བ་ཡིན། ད་སྟོང་སིག་མ་རཀ་བ་ལུ་ཡིན། ཕྱི་རིང་ཐོན་ནི་སོང་ན་ ཨོ་ཡ་ད་ཅེས་ཚོགས་སོབ་སུབ་དང་དང་ནི་མི་ཡ་ཤ་ཅུན་དང་ ད་ཏང་ཏོན་ཅན་ཁ་ནི་ཤ་ཅུ་ད་ཚ་མོ་ཟེན་དེ་ཏ་དང་གུ་ཅན་ལ་གལེན་ཅུན་དག་མོ་ཟེན་དེ་རེ། ད་མི་རང་ཏ་བ་ཟེ་གབ་ཤ་ན་ན་ཁ་ཏུང་ནི་གམ་མང་སོང་ན་མ་ཤལ་ཅེ་ཅིབ་ཅི་རེ། ཨར་ག་ཏ་མི་ནི་གམ་མང་སོང་རེ་ད་མ་ཤན་ཅེ་ཅོར་ཅ་རེ། ཚིར་ང་སེ་གབ་ཤ་ཅིག་ནང་གོ་ན་རེ་གུ་ར་ཡ་རོ་ཏི་ཁབ་གོ་ན་རེ་ད་ཡན་ན་ཡ་ན་ཅུ་ཚོགས་སོབ་སུབ་དང་ད་དང་ནི་ཡ་མ་རང་ཐལ་ལ་ཡོང་གོ་སུ།
1: ཨོ་ཡ་ཆམ་ཏན་ཡིན་གོ་སུ་གཟའ་ཚོང་ཅིག་ཚན་ཡིན་གོ་སུ་ནི་ཏང་དང་ནི་ཏ་ཨོ་ཡ་ན་ཨོ་ཡ་གོ་ཚན་ནང་སུམ་གོ་ཤ་གོ་ནུ་ནི་ཏ་མ་བཞི་གོང་ཁ་སེ་མ་བཟུང་ཡ་ཏང་ནི་མ་བར་ཨོ་ཏན་ནང་ཨ་བདེ་སོ་ན་ད་ཏོན་བ་ག་ཨ་ཏོན་ཏོན་ཁ་ཡན་རེ་ད་ཁི་གང་པར་ག་ཡ་ཁ་ཡན་རེ་ལི་ནོར་ཇེམ་ཚན་ཏ་མོ་ཟ་ཁ་ད་ཡན་ 남밤 손나 여러랑 남시 거르냐니 머던나 사지 쩡코르냐니 산도 쩡가마니 감범난다 자야른 조거 허자하사 디체츠 터모르죠르서 디초쩡글 함니 가르온난다 똥마리옹거 쩨드기셔사 디체츠 더리밥주시 머나글랩쩡듬 우터드거르니 여러분 손나 앞심들리다 몰람즈거 남들추다 탐츠그즈거 나 랑닐뜨거 쪼징거 Ngurg jirtsakar kachap shadir gani mnyoza yambi chani ndumugu kartga yukwaz kartani nga ngonzim basanga khtam dushud zeri tsigzib tsigi mdan depong zeri mbenzib jagna yinna kchigna mrgum tindir tanga yillong tanga chamsang tindir kartanga kchig shud zina yinna shirum tindir zigo nondar jachewa argunga gnam danda khtang zapam taigam tso danda zi yinno dupshad mrgu kinshi oksar zire yab shi mrgu rumun birtu zire dara Chumu yandi ibzidim tandir zego nondu Nyukchik sambi simdandab shukchik tari sondandazi dadi Tagam zog ngabchang katsari tila simu jabdini Do tukchiga tukwaq dadi mdongcharangchigam chimab tab dadi Tugmar tongondu ngawak samgar ngamma namkakchang tugma Rangnyin ningob zong dadi tandir zego nondu Chin yor gogogo ob samji Ngartawa nyinchar zog ngartukwa samchar zog zindi Ya chazgin jogog ibzina taga Rangnyi tang taga, rangnyi ka taga, ngu tarca manchit, kong sinca yanchite, rangga rangge taga, zhidag zga yikwa zi dadi, o rangsim da taga, zongcha zga yikwa zi dadi, rangnyi ni taga, parulbi mnya yinna yang chukwa, rangnyi ka chumma yinna yang chukwa, dadag tamchi ka tanga taga, nubba manzin jita, tabsha kachin nanga tunchinar, jirinchin nombar, zachin dib samga, zowu yang niang, shankar katir niang da, rangnyi ka chumsa ningu zong dadi, taga, mtindirindar go na, arigo ob samchi ka, Kchivshayna tabshukta yoda azint. Ya di hanche ke chamsangso tagam tundir yopi gzhivzong sazikar tanga chamsi ghiri yundag yarsamga tawa nyamjuri yana, gansamgan chaglo nyamjuri yana. Tarkachi zika unakosa, gzigrang zika ftina ariksa, uchanjikti naktanghe zonde ya ta tagranga nyerang abdi dadi, tangsi niga chamsi garga azid dadi, chupa wada khwezi yodi tawazin nari ya. Tarchika chachang stumu yona, dika nato khipan yona, Mani rung taga tagni ga mnyanda Ta tsandi chira khuk jidi kawlang chidi Chukwa chira khuk jidi ziwa chode yoni Ta maari matu ni nimaziga taga Jabshuk na yoni mnyozi yinnonda Rung rung ngub zongi gshirg tukib dam dadi Di tangso taga samlo zong kur dadi Rika chamsi daga yujig yom jindi tangam tundirzi gojinda Gshirzari eb samche ka kirgesh tabshuk tayo Ya ti hanche ke rirde chiksam zaijiz yondi, shirif shan nam nyen gurkim chiksam zaijiz, salatrik chiksam zaijiz yondi. Ya ronkhun chala chan zi yona, nyurma ma che na gjana che na mariyam, kargang amam to na gjongam to na maritri. Ta yidi taga kongzi ni taga, rongni da taga ntanji qaitan na, tartasi de zi yona, tsisi khun zi yona, ndosu marak chif shan na, kabzi kupa yona, lagbzi rumo yona, Nian gurkim chaksam zondi, salatrak shongsam zondi, ndi nang gjib zondi di, tam tindir yadiyanda, kachay gub samchi gub, tabshuk yin yadari. Yad di hanchi gub tindir su tanga tarong samlozi, khtang tamna, khchiv shanna, yasu su su gubara, tindir ziyna. Di hanchi gub zonkak su su gubaram, tindir ziyna. Di hanchi gub khid su su gubaram, tindir ziyna. Di hanchi gub zhangchin su su gubaram, tindir ziyda di. Ya chum tindir zigo nondi, Terong karsangum kiwi gongo chubi chiem chuk Yerlong nang namsi kwarkhang nyanni Mardan na sakji khchankur nyanni Kichin tamba terong karsang Tirab nyikir sakchi gwi tirkabndi Chumu yandib zidi
2: Аргатан танчун обжэнгаг ни аргатан танчун обжэтга нга аргатан танчун хсамга чы Dinang chi tobe ka tang ar ge tang tang chung ab zeng a den tang chi ma be ka tang ar ge tang tang chung sim ge zhe lang ji jian ji ge te tob ge ra ge tang tang chung ye si ma ni de le re de ge nan di chuo ne ji nan dan xi yong ta sim ji wa dun zhe la ge ma nan ru ar ge tang tang chung sim ge le den ar ge tang tang chung ab ye xi ge ni ar ge tang tang chung ab ye xi ge ni ar ge tang tang chung ab ye nga zhe ar ge tang tang chung ab ye zhe ge Dinang chi tobe ka tang ar ge tang tang chung ab zhe zhe ar ge tang chi ama be ka tang ar ge tang tang chung sim ab ge lab de na lang ji jian ji ge te tob ge ar ge tang tang chung ab zhe ni ab de ne le ya cang me ga se nang ru
3: sa bi dan jie wen mu ku cha ding
4: chum qin sen nu na pa ji ye lu shi ge
3: ni bu ren shen jie lu shu 我们参加这个节目，终会破。

Yan yang nyebi cukup cung-cung so. Tanah ci joki tinggir gus kalem dewi jalan gatenga. Nacung jiwa tiran huamber gelang nuga sila. Kangcun

ཁྱི ཕྱད མམ་ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི
Chobo chongchong so chisho demo e na Nga na namchomorga jabda lopti Thorim chikpi loma pama namgele Ngi

0: mangtu thangmang kwe thar ngi sa damtun shung aare. Nyan jen nang ta ko rung rukhun dorji ji san rung ni ko tang jawi huangar chewi mashig da njerndul chenpu yo ji ser.
1: Rukhun dorji lak jen nang nyan te ngi sa chendun na. Achin kang jib ta song chub tang zu song chub sha chil arang shuwa li tang wi ji zang sonum to gyal tang chika tukpa dorji ji chen che chil yin. Sangsim zhongi la yakib che lang do tam ju jachin gu kong achin gang jib do tam chu zhong na gang chu song chub sa cik je gor su chimpil cha ki ga mandi la nyan chen la khang si bi nang ju bi tam jin na lu nye ha la garang arang nil cha bi do ni de yin la de na me long shik dang ja war gan ba chi nyam nyung khar wa da war isir chimpil cha ki na ji zang sonam do ji je ca wu am zhag ba dur ji ga wa yin xiang Likar shikimata achin gangjib dayung. Ki dey na yang tagbi damka shikimbrindu dey. Pami tsu ngunchil songyong wii lam dey nyigni lohtan yirmul ngang danda jul.
0: Nga tsu tang ganjib bi jimdu bi mgin na jing tsung yin dey. Achin gangjib songshub sha dey na nga tsu khari la sik bi rihmun yin. Ko tsi lagandib ma shung wii sha zhig tang da lang ni marib dey nda ma tang ganjib jiba dey na Rang nye la nyom lak ji si pa san dar zhen lan jan do ba zhe la man si che pe zha hi la cho na. A pi marib de na ko zu ma un jia lan wa sa war si bi shuk tun ko lu da wa yin. La khang si bi nyan chen de da ma tag a ching gang jib dang ji zang so nam tob jil so di kub khe ge zha ji cui shir mang hi jia mang tu nang cil.
1: Ji zang so nam tob jen na a ching gang jib jie hua wei nang nyan ji jie chig yin. Kikab dhir zotil si ni rishto zung nabjil li tun yung hankang zikba dang achin gangjib da jubi mgin na dhirka saishib dang xarpil shaji di yinmul. Unjing zu su rida gjangmi ji cai shuk chakla ziban tongji. Laring songjub shaji semtag jaba masil tana jiwi cai shuk jang achin gangjib dardam. Jiga gobzi li da dang bi cib jenin na jizang sunum dobjil Achin gangjib da jo tang qin tama de yin xiang, da dang bi qi jubjil nyan jizang sunum dobji ji ji shu li dang.
0: Gab daran rishtul zung nabjil li dun ayun lan keng ge shu jing gan zini lu jig dang xie ka ling gur me la. Ki achin gangjib da li dun zubin nyan samjia dang ngab zhivari. Nga cu achin gangjib da li gub wu lin ga wa dang ta na gomba ang bu ma pu bi sa cha de re Kor Song Hua Wu Deng Achin Geng Jib Jie Dam Jil Jia Lu Xi Cai. Cai Shuk Gi Cai Shuk Xiu Ba Ne Zhen Di Huang Er Qie Xiang Zhen Yim Dan Ba Xi Gin Ba Tu Tu. De Ne San Bi Guo Tu Ge De Re Tai Ke Ren Zhen Ta Ba Ma Si Me Ru Ji Me Re Zeng Shuk Si Chi Bi Zai Ji He De. Achin Geng Jib Ne Na Ni Zui Qi Jie Pei Jie Cu Ni Gai Qin Xi Yin La De Ke Tong Kong Pen Sim Zu Bi Ni He Jing Re. Kaabdara gormu khenpen jia lhachil ghangi sere mhugundun shenkin mangpu yungwa tang. Shkugungun ba ci ayar kar sere mhugundun tang genkar su su jing yo.
1: Jekam songchub li peji zuwi lorub dir sonum tovji ji ndanjul she poba tang gangal na cuk cheta zani huamjun peji li jekam songchub zorin zimba jinchung shibari. Tata jekam korega songchub di jatsuk yungje tamunga nginzin dang rang tukse jirwa dang jekam jijang peji la shuk yungni mangzhin dang zinbi kamdar. Yangjirin peji jengi ni shirtukri shi ci, ki kabdira zikijin rangwi gomtib khipiyo ba hitab. Chiga gobzhi li datangwi ci jubjilinin, jizang sunum dobji ki chi shuk khurji, chiga gorna li dangawar. Mgba chika chigba durji ga rangil ngang dhistul zung nabjil litun yung lan keng ga lingan kirji riwa shi kang. Kongshtuk jir gorshib rakhla zhongyig rakhji mangdak.
0: Shiga gobjil lu dachik shigbi ciyu yenyin chigba durji njigdanda dang kachal. Chipa chahi jishajir. Gab dedi achin gangjib jir rilung cangmar halim derindun bi keng yu bi Api tabja jihdungi rungu derindun hongkak changma zangshir shibi kung kishig gib achin gangjib jia songjib gorim janjia nambar jir yosir. Tangtung la tamay jang cishug la zawa yo. Tarkab chagpa dorji gwa pancho cerang tang chepa chahi ni ji apa jenzin shi de marib ni bi kura sambi songchu pa jirni lu nyekha lagla achin gangjib tang kha chanyong me.
1: Nyanchan ta sangul pa shoyin fe janjha she kub pechu jie dong chagpa lang shung. Riya, kurshu rama ce jab ta arang tang lehang chigbi chimchang tang nyeni me pa kala yin. Chimpal chahi ji Gorshib shetang ririr, semkir shegi sachig yopana khani tag yinti. Kochi namyang dretag chabi nangmiya nitsil riti bar rirgi shiyo ji jo patar ri. Shugab zhan shikang yini shanna. Chama nam thapa ma shung chi, kochi achin gangjib da ledun jammatab.
0: Chipil jahi la zo na gorshib shetang ririr na jil gawi donjin riri. Tanghi gorshib shegib, Chichul nirji nang ma nijia zamla martuk martu jang gorsung langkur yingni yingta ndamlasi. Ndamlasi bi langkur nga su cangmi nyamta nihi gangyu liji ying ying yarantan si ni dazul shir langba yin si juishung. Achin gangjab jie tayi bi yil kung si songshu bari ri rangni la jengin jaytag tanga lhatsi gachin shikta si ni shangi tamchil jidig nyamyong ga chamtan chwata nipa gachin donpil si jing yong. Tarkab achin gangjab da wukil tijia me bar langzik ngang nimul. Onjing songshio bi dansongshio bi gomstab na samjog gala rung. Nga tsi mirna riri zin chabtun yagbu sheba dang, litun riri zin yagbu zhiba, ganchi dang ingin riri zin gomba rimzul ngang zhiba ji sheba na lan yagxi deyin. Chipa jahi ji nishtung nir nga lor gorshib tang jasamba sheba dang, Nihtung nyechig lu shesir dichin kunga gorshib lingin yang lagandrib shungma tagayin shishel.
1: Tarkab achin gangjib da dotum tewi gorm dan shang chanrig dang timbar masil, shawa la ang nangtun xarwayo. Gungan bar gui shang gugundun ba ngukba ni chamgal ngang achin gangjib da yungur gui gulwaak simche shawar tarhtug shebi war cangmi ngantin da ki ngarwi jechig dabshin ni. Nagatsil jibde dang nyamzil togon jayu likung dang nyamzil si de dotum songchub hongkag nyerijin chere shimba dang likay panji ngarwi zangxiang lagadi yungur shekin yo. Achin gangjib dansung shenkin je ma palwa cangma huawei cukje nangnyan da jirni tangtung da jo de langzikgan torgang da radag songjin yo. Achin gangjib shiru je yishu wargarang chungkan nangchan zong na cepten jaki ga paayiliyin. Lunda taga rang paayi da kori songchub je lekar jojin yo. Chungdi ni sonam dobji je damjil dang achin gangjib je damjil la nyan ni car long shung. Gorkib hi shung ci korangayang achin gangjib songchub je li si shigji dinba hi zhigbu yo sir.
0: Marib ni marib rin ganchi yo ba dang, marib riri marib ngumi ganchi jibgi. Mamil sakil gorshib shibi gakag dang nyanka che cin na ma jima shigga. Longur khungtub zhal. Gorshib je jerim riri zhin nyangri la dini zosin je thar sunba shig yin. Shisi gorshib je nangtun dang shetang la njerduk shung yo ba dina yakib je siji lagtar dang jigsul dang nangjin tunjur siji dang chamsul tisang debzhin jisuk je jemang shig ba ji la dini shungwa shig ri. Achin gangjib na shangchin rambi rangshung songchub ka ni yakib rambi rangshung songchub ka ta parwi ji si Zamlang rangshung khilzhig ka tang, sengsim zhongyi la yakub zhilang ga zhibcha gaichin shig da jiriyo. Zuche shungwi rinba di, tongnir yoba ni tong lawi war chigba tang, che tsuk je zhengbur che ni malumbi chani che danlag war parwa di na, songshib shenkin ji, che shukla di ni shir bar zhigbi jenkim je jenum diri. Songkin si rangshug li tang ni che shuk xiaabkhang, rangshug li tang ni che shuk shungwa yin la. Tenggul de tenggul la tuksi jiga zi matang rangshung chamtang nyamni jia sunyim danbi chanjil shikjang yin.
1: Nyanchan de rukhuna dorji yi matang ma manja de ma kakhi ji ma tse na tong chagbi dian rungur sacha jigdada na nyangu me parandu jang. Nga chun chun na sacha shigda ma tse ga duanyang wanjir she taba na zani zhornang arab da ji ba shigari ji shaba darri. Lunda da karang Chimpal jahi lang, achin gangjib ni kata lui gorkab shungyang. Kungi lotag bachwe ngang doji damka shibari. Nindar zhitskiyo la darung digtapar rga chujiyo.
0: ཁ་ཅ་ཡང་འདལ་མ་ཐབ་དེ་ཨ་ཅིང་གང་འཇབ་དང་ངི་ཚེ་སོག་ཉམ་དེ་དེ་ལ་ཡོ་པི་ཁན་རབ་ན་ཧུ་མ་སལ་ཅི་ཤ་ཚེ་སོག་གག་དུམ་ཁེ་ཅི་ཐོན་ཁུང་དེ་རིན་ཟུལ་ཅན་པ་དང་སེར་སམ་མོ་ནི་སེར་ཉེ་མུར་མོ་པི་ཟོ་ཅི་བར་གུ་གུན་དུན་ཞན་ཁན་དང་གུ་གུན་ཁན་ཚུ་ཉོམ་ཅན་པི་ཨ་ཅིང་གང་འཇབ་དང་ཨ་མ་པོ་ཐག་ཅག་གུ་ལ་ཡོ་ ཨ་མ་གསེ་ཅེ་དེ་ཁུ་བ་དེ་རིན་ཅན་ཁམ་སོང་ཅུབ་ན་ཁན་ཉེ་ཤ་པ་ཁོ་ན་ཟམ་ཡན་པར་ན་ ཕེ་ཅི་དང་སོང་ཅུབ་ཉི་ཅིང་ཕ་ཅི་རི་ཐན་ཐུ་མེ་པན་ཏ་དེ་དེ་རང་ལ་ལེབ་དེ་ཅན་ཁམ་ཧོ་ཡུན་ཟིག་ཅན་ཤ་ཅེ་དེ་ཡང་མང་ཧར་རྒྱ་ཁུབ་ཅེ་ཕེ་ཅི་ཐབ་ཅི་ནང་ཅིག་པ་དང་ཆེ་ཁེ་སུམ་ཅི་ཚོར་ཧུན་ཅེ་ཤང་ཅན་ན་ནེ་ཚལ་ལ་དན་ཁལ་ལ་སའོ་ཤེ་པི་ཀབ་མན་ནམ་ཅི་སོ་ནམ་ཏོབ་ཅི་ལ་སོ་ཁོ་རི་སོང་ཅུབ་ཤེ ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས རྒྱ དང ཐ ན གོ ལ ཧྲི བའི རྒྱལ ཁམ དེ འཇགས ལ ལག ཆེན འབུ བ ཞིག ཡིན པ ནི ད ལྟའི ལག ལེན གྱི ཁྲོན ནས མངོན ཡོད འཕེལ རྒྱས ཀྱི རྒྱལ རིམ ཐོག ནས རྒྱལ ཁམ དམིགས སེམས འཛིན པ དང རྒྱལ ཁམ གྱི དགེ མཚན དང འཕེལ རྒྱས ཀྱི བར ཐོང ཕན ཚུན འབྲེལ ཐལ བྱས ཚེ རྒྱལ ཁམ རྒྱལ ནོར དེ དཔལ འབྱོར གྱི རྒྱལ ནོར དང དམངས གཙོའི བདེ སྐྱིད དུ རང ཤུགས སུ འགྱུར བ ར སྤྲོད བྱུང
1: ཡོད Chimpul chakhi ji, tenga nindar yungdun na, kongchakkan zaji la, jisa yarang kini yungwa yin yang. Zadul xe ji semtag chotun na, kongchakkan chanhin zamdiram gini da pa mambar. Kongchakka huangardan bi yin dami shtob ji, ngarang kipa yin si, semgil temni vishal. Shkabndar, alakang ganyang uran chanhin chashtar vishag nandrik. Achin kangjib che ceshok kab zandang de, rewa sarwa li vichar tab ji. Song kan ba ngarui mong bi, Jakub je jinkum denjig je song yul jebdang da dungwi, gan chak dang, kakar dang da lang ni, madang arang shung kam chamten nyam ni ge chamtik song ji damja dambu nyang la jang yodo.
0: Nyang kanan ba, di chu je ngang ge datang ge gang zhung ser sam len cun, dong cum da nin zhung. Len cun di som zhig ba nyang sham cerang dang som zhig ngan kar wa, sonam cerang dang co mo jil, dar gil wa shig lo, jajib dar gil wa, ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང

ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

0: ཁྱི ཕྱད མ ཡིན
1: དེམོ
0: ཡིན དེམོ ཡིན ཏོ ཆ ཁང ཟ ཁང ཡང ཆ སེར རང ཉིལ ངོ ཏུ ཟ གང དོ དེ ཟིན
1: ང ཕ་ཡར སེར ཏན སེར ཏ གེ ཡིན ཏ ཤི ནམ ཅིར
0: ཟིར རེ རེ རེ ཏོ པོ ཏ ཤི ནམ ཅིལ དེ རང ལེན ཚན ང ཤི ཏང ན ག སས ཤེ གོ
1: ཝ ཡ ཝ ཡ
0: ཅོན དན ཏ ཝ་ད གར ང ཁོ ཏུ ཇེ ཝ ཅེ རེ ཟིན ཡོང གོ
1: ཡ ཡ ཡ
0: ཏོ ཝ ཏོང མོ དོ ཁ་པ ཚིག ཟིན དགོ
1: Yeah,
0: yeah. Hayungu janzi go na yo, ma songsu janzi kim na yo, won jorgu janzi nam na yo, chakal.
1: Tota nyelugri ba?
0: Nyelugri. Re, re, re, nyelugri go.
1: Oya, oya.
0: Ya, toa, nyua mudgu kaptukni samlu tongji toa zindra go.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Tseranga apa waksamo kumo.
1: Yok.
0: Chikinyanga khachi se ge, chikinyanga nachi se ge, chikinyanga chi se jir.
1: Tserang se jir.
0: Tserang se jir. Re, re, re. Ya tani tawa ksamba mo nyungo.
1: Waya, waya.
0: Rangji na mksi sinzin sakil tayo ke, gangang re.
1: Tata shi jimara yang gozamba.
0: Ten dangaz gara jigjimeka.
1: Tan dang, ti kur tata mksi gara mijo mksir dikja jo kumo.
0: Re.
1: Tāna yung shārka tōbzo nā, shārka sīr mṛgō, ngī chūngā kēt gār ngā tē tōng rā chūka, tātā tōbzo nā tūmā tōm nā chaka.
0: Kēt gār ngā?
1: Ole, ole, tā ngī shī sō nā ngā shārka tī gā, sīr mṛgō mō.
0: Ngarī.
1: Ole, ole, chūngā gā ngā zūjī nā tōng.
0: Chī kēlā lān dēm nā dō kū?
1: O kēlā lān dēm nā dō kū, tā kīr kōrta mā shī gā
0: yā? Yā, tā nā ngī chō kēt gā, kēt gā kār dhī tī tāngā?
1: Tāngā, tāngā.
0: Ketsga trigandra go, khil trikwa lan to songa, shushar ga ang tongu dhir.
1: Ya, ya, ya.
0: Ya. Ya, chi khil tongu mu khi songa, ta khil ga nyua mu nyungo.
1: Waya, waya.
0: Khil ga nyua mu khanga li jin, khanga li po jin, shaga shukwa jin, shakam chato jin, chakal.
1: Kari, khanga chiz gji tanga?
0: Khanga lipo jen.
1: Khanga lipo jen?
0: Mm-mm. Shaga, shaga khshukwa jen.
1: Shaga

ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ